0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: وٹام بولا تے مشی بنا دی رے ہاں سچ تھا تے نمبر اپ باپ کے کوا جے یوم دے یوم دے کل کل بلا بیت پیلوت یہ تو اول جان نہ نہ تو چے نہ کو تو کنی تو کنی سنا فنا بار نہ کیو بنا تو چے نہ لی بے جان رے کنا یسین فان سون ہر منارہ کسان کو یوم دے چھنا نہ نہ سا کو بولا دی دی بی یوزان بولا تیرا کا این دی تاریخ بے بولا تاریخ بے چی Tadi ratus misi rambulan di bencana nasa di utara rambulan sarca atau di parsi.
2: Sarca pen yang dia konsan waktu yang naik ramah pen. Pentuntun apa yang pentuntun apa yang pentuntun apa kalau sama macam kecil sih kan untuk sarca misi jauh ke atas tu.
3: Ini sabang sini tu mada kasiara lu en. Mandus ni mada kaya sa yo anda lepang sun mada kasiara. Ham tiler itu na corona itu sedih. Betul saya rasa nak tawar ni bawah. Insaf rasa tu pun kiri kan asam dan ini si terena macam si yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Emsem bah mandi susu suku pada kasca. Biasa mana nasa tawar sani ular ya tu mata kasca lah. Emsah nanti apa bisa mata kasca lah tu saya.
4: Kejoran cina mana rombulah, boleh cina cina. Datang bertunggal saja. Rombulah saka macam kalau tuan dekul kuli. Aku tak kasar tatan. Alas tatan aku semua ke cut sajian leksis. Tuk nasarai nak kamu semua ke dia kuat. Cik cakap tu fana fana nak kul kula nunggu ada di sini. Sebelum masuk fana fana fana nada lo tu. Cik cakap ini. Kami jawab cuma sama pro punya sahaja ini kan sani san malakas. Halo, Bayu, Sintam, saya malakas dia. Ia ialah nuncari nampaknya malakas. Tujuan kami lu faham kan? Kalau semua tujuan sini faham dia kan? Dia sakit tulang pasakan, abe. Manois, sini mana betulah pasakan? Pasangi, sunsu dari lusa cuma timisan, lu si marah apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: penumpuk kejati tan rasa santi mana tahun kiri ni na stikul kuli mana tani bawa mati am lafun reta reta nam lafun di ara sosial di nam lafun di ara pasal mana reta reta
2: ye cerum bawa cerum bawa si mana sabatam marna si mana sabatam langga langga mana sahabat samar ni? Cizi tu tan rasa na urusan. Afto na ur so tu kunwe so normal lah so ni tu sahaja mana fanapina ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Di so itu so mana sahabat sa normal lah so tu na satu so. Antara banyak itu nasau.
3: Peti tanda jana marni sejati manusian firenena manusian sau Madagaskar sau di tin marna benten tanda jana. Kalau orang tin manusian sau isti met tin tanda jani. Lepana politik sahaja cita met sau airen di takwe cita tanda jani semua tu cita musuh sau yang tu kan fanapin sau sau tu kan fanapin Malakas met sau. Sirto fareni tunda panjakana le retareta le panao politika dia amizao fotoana sarotra izao toko fanapina fa matoa izy tsy hita dia mety tsy hita ndrazanrazana
4: anao firesakina ampitina fanjakana tokony iray zao ny ke mahantra zao ny kamoto dia ti narako hoanina verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny dikany zao e
5: miarony sy ony malagasy
0: Sauta tumpukula, sauta tumpukuvavi.

rentan, rentan. Tunggu pres darat sih reka. Rewian komitiau. Tunggu rapan mana na? Rewian komitiau. Tunggu raya rejo mapian na? Rewian komitiau. Tunggu kutira jual na? Rewian komitiau.

Pulau Wan Madagascar ya. Fam rentur aktis tetut skewi Madagascar sun fotot skewi tan razet.